Dan setakat di sini pertemuan kita, tugasan saya. Dan selepas berita dunia 10 pagi, rakan setakat saja setakat saja akan menemani Oda. Teruskan setiap Oda bersama kami sepanjang pertemuan kita yang menerusi sesegar harmoni, mesra harmoni, simfoni harmoni. Kesihatan Oda bersama kami amat-amat kita hargai. Ya, insyaAllah jumpa lagi pada hari Ahad nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini dengan berita dunia. Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump menegaskan perjanjian kerjasama nuklear dengan Arab Saudi adalah tertakluk kepada syarat Riyadh menyertai perjanjian Abraham. Presiden Trump melalui platform Truth Social berkata, perjanjian nuklear awam yang sedang dimeterai antara Jabatan Tenaga Amerika Syarikat dengan Arab Saudi yang hanya membabitkan kegunaan bukan ketenteraan sebagaimana telah dimiliki Iran dan Emirat Arab Bersatu serta negara lain akan diluluskan. Tambahnya, Amerika tidak membantah kemudahan nuklear awam dan perjanjian itu tertakluk sepenuhnya kepada penyertaan Arab Saudi dalam Perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham adalah perjanjian normalisasi hubungan yang ditandatangani antara Israel dengan beberapa negara majoriti Islam ketika penggal pertama Trump memegang jawatan sebagai Presiden Amerika Syarikat. Setakat ini, empat negara menyertai perjanjian berkenaan iaitu Bahrain, Maghribi, Sudan dan Emirat Arab Bersatu. Terdahulu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata perjanjian itu memerlukan kelulusan Kongres dan akan merangkumi langkah perlindungan. Anggota Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia berdepan risiko tinggi ketika memadam kebakaran besar di Pasar Borong Selangor Seri Kembangan malam tadi setelah mendapati kira-kira 2,000 tin gas metana di dalam premis yang terbakar sehingga mencetuskan beberapa siri letupan pada peringkat awal kejadian. Situasi itu menjadi lebih mencabar apabila api marak dengan pantas akibat tiupan angin kuat. Selain operasi pemadaman, turut berdepan kekangan selepas 5 pilih bomba berhampiran tidak dapat digunakan kerana berada di bawah seliaan pihak swasta. Api turut merebak ke beberapa premis berhampiran namun berjaya dikawal daripada merebak ke bangunan utama yang terletak kira-kira 50 meter dari premis yang terbakar. Washington menegaskan semula komitmen terhadap sekutu perjanjiannya di Indo-Pasifik, menyifatkan tuntutan kedaulatan China di Laut China Selatan sebagai cabaran yang semakin meningkat. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berucap demikian semasa acara sampingan mesyuarat ASEAN di Manila. Rubio turut menekankan isu mengenai menangani sekatan Hong Kong dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Tambahnya, Amerika Syarikat akan menepati perjanjian mereka dengan Filipina selepas insiden baru-baru ini di Laut China Selatan yang disifatkannya sebagai membimbangkan. Rubio mengakui Washington harus mengekalkan hubungan kerja dengan Beijing, menggambarkan kedua-dua negara itu sebagai dua ekonomi dan kuasa nuklear terbesar di dunia, tetapi menegaskan hubungan itu tidak akan datang dengan mengorbankan sekutu-sekutu Amerika Syarikat. Rubio berada di Filipina ketika diplomat-diplomat terkemuka dari Asia, Eropah dan Amerika Utara berhimpun bagi Forum Serantau ASEAN yang memfokuskan keselamatan serantau. Lebih daripada 2/3 penduduk Gaza berdepan kebuluran yang semakin meruncing menjelang akhir tahun apabila agensi kemanusiaan mengurangkan aliran bantuan kerana kekurangan dana. Penilaian terkini oleh klasifikasi fasa keselamatan makanan bersepadu mendapati tahap kekurangan zat makanan akut, terutama dalam kalangan kanak-kanak menurun dengan ketara selepas bekalan makanan dan perkhidmatan pemakanan dipertingkatkan susulan gencatan senjata pada tahun lalu antara Israel dan Hamas. Namun pengambilan makanan masih tidak mencukupi bagi kebanyakan keluarga dan sesetengah rakyat Gaza terpaksa mengemis dan mencari makanan.

0: Dan antara pertengahan April dan akhir Jun, lebih 1.2 juta orang atau kira-kira 59% daripada penduduk Gaza menghadapi kelaparan akut yang ditakrifkan sebagai tahap krisis atau lebih teruk, termasuk kira-kira 212 ribu orang yang berada dalam keadaan kecemasan. Tahap ini dijangka meningkat kepada lebih daripada 1.4 juta orang atau 67% menjelang Disember. Pesakit-pesakit di Iran berdepan kekurangan ubat yang semakin meruncing di tengah-tengah ketegangan dengan Amerika Syarikat yang menghalang rawatan berkesan untuk penyakit yang sangat kritikal. Beberapa bulan selepas sekatan antarabangsa ke atas Iran diperkukuh, ditambah dengan pertempuran yang berterusan, kehidupan pesakit hemofilia didorong ke tahap kritikal. Sehingga kira-kira setahun yang lalu, ubat-ubatan untuk pesakit penyakit jarang masih diimport walaupun ada sekatan perdagangan. Tetapi pertempuran baru-baru ini dan sekatan yang lebih ketat menghentikan proses import sepenuhnya. Kekurangan akses kepada rawatan penting meningkatkan kesakitan pesakit dengan ketara. Kerosakan pada ratusan kemudahan kesihatan menjejaskan penjagaan kesihatan terhadap 10 juta orang, termasuk 2.2 juta kanak-kanak. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nurzalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat diikuti pada pukul 1.45 minit tengah hari waktu Brunei Darussalam.

sekarang 10.13 minit pagi. Waktu negara Brunei salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama untuk hari ini Jumaat 9 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 24 Julai 2026 Masihi. Terima kasih rakan tugas Haja Nurida. Dan untuk berikutnya saya Haja Siti akan dijaga bersama hingga pukul 2 petang nanti. Dengarkan lagu dari S.I.G. dan Jukanina dengan lagu Joget Berkasih.

0: Yalla gürü yiyeceklerini bekleden Cigarriya Febriyen. Yalla güç ritra cinta.
1: Awak datang sini apa, Mak?
2: Saya ada terbaca kat luar tadi, Cik. Mengatakan di sini ada...
3: Lai, singgah kau ke kadai, Lai. Balikan Baba surat khabar.
4: Duit, Ba.
3: Pakai dulu sin, Mo. Murah jaganya tu.
4: Mak, dah gani kok. Sibuk ku ni. Indah kau melihat.
3: Jalan kaki saja, Ba. Ndak jauh-jauh tu. Belabih jokowan, eh.
5: Hai. Kan ke mana kau, Lai?
4: Kan ke kadai runcit di depan, ah.
5: Bah, ngam tato. Aku kan ke sana, Jun, eh. Ikut tak saja kedai aku, Lai. Kesian jo kau tu, panas-panas berjalan kaki. Tak ada saja memberikan kau apa kau mau.
4: Indah papa kan, Nek?
5: Nah, ada papa lah, ya. Aku saja membawa kau, Lai. Aku pun sama Jun ikan ke sana. Sudah.
3: Batah jo saya Lai Fatina ni balik, ah.
4: Kemana ya, kan?
3: Tu, kedai aku menyuruh membali surat khabar sekejap di kedai bawah, ah. Kan sejam sudah, belum terbalik-baliknya.
4: Bang, malam jauh dah ni. Alum lagi alai patin balik kah?
3: Sudah ku cari tadi di kedai, ah. Nya si Hasan, indah terlihat sepatin ke sana tadi.

0: Ya Allah bang, ke mana tujunya nak ketania ni? Alu pernah-pernah benih yang balik jauh malam ni. Lakas ta bang, ke balai polis ketanina.
1: Baba lakas ta.
2: Luangkanlah masa Auda bersama insan yang kita sayangi. Awasi anak-anak Auda. Beringatlah sebelum menyesal.
3: Sesegan harmoni
4: 94.1 97.7.

waktu sekarang 10.30 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Kita bersama dalam Raudhah Solihin. Dan audio tajuk yang akan kita kongsikan pada kali ini itu zikir mengingati Allah setiap masa. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah mengingat Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 42. Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Taala menyeru orang-orang yang beriman agar sentiasa mengingatinya dalam setiap keadaan. Zikir bukan sekadar amalan tambahan tetapi merupakan tuntutan utama dalam kehidupan seorang Muslim agar sentiasa dekat dengan Allah dan memperoleh ketenangan jiwa. Dari sudut bahasa, perkataan zikir berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud mengingat, menyebut dan mengenang. Dari segi istilah pula, zikir merujuk kepada segala bentuk peringatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada melalui lisan, hati atau perbuatan. Oleh itu, zikir merupakan satu bentuk ibadah yang menghubungkan secara langsung antara hamba dan penciptanya. Zikir memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan seharian, antaranya ialah memberikan ketenangan hati dan jiwa. Hal ini berdasarkan firman Allah, iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan zikrullah, yakni mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah dengan zikrullah itu hati menjadi tenteram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini membuktikan bahawa zikir merupakan penawar bagi fikiran yang bercelaru, hati yang gelisah dan resah. Selain itu, zikir juga mendekatkan seorang kepada Allah dalam firman-Nya yang berbunyi, Maka ingatlah kamu kepadaku dengan melakukan sembahyang, berzikir dan lain-lain perbuatan taat. Nescaya aku akan mengingati kamu. Surah Al-Baqarah ayat 152. Ini menunjukkan bahawa orang yang sentiasa berzikir akan mendapat perhatian dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

lalu lagu dari Sheila Majid dengan lagu Kumohon. Pada audio yang baru saya bersama, sekarang kita bersama dalam Raudhatus Solihin dengan tajuk yang kita kongsikan, iaitu zikir mengingati Allah setiap malam.

آنها دی سپی تیجک از ذکرم جدیب سبب کپاده کامکنان. Perkara ini telah disebut dalam firman-Nya dan lelaki serta perempuan-perempuan yang banyak berzikir mengingat Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 35. Ini membuktikan bahawa amalan zikir seperti istighfar bukan sahaja mendekatkan diri kepada Allah, malah mampu menghapuskan dosa serta menyucikan jiwa seseorang. Zikir juga membantu seorang mengenal jati dirinya sebagai hamba Allah. Apabila seorang sentiasa mengingati Allah, dia akan sedar tujuan hidupnya dan tidak mudah terpengaruh dengan perkara yang melalaikan. Ini memberikan kejelasan identiti dan arah dalam kehidupan. Betapa besarnya ganjaran bagi orang yang mengingati Allah, kerana orang yang sentiasa berzikir akan diliputi dengan rahmat Allah. Dalam hadis disebutkan bahawa majlis-majlis zikir akan dikelilingi oleh para malaikat, dilimpahi rahmat dan diturunkan keterangan. Islam memberi peringatan kepada mereka yang lalai daripada mengingati Allah. Berdasarkan firman Allah, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah membiarkan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang fasik. Surah Al-Hasyr ayat 19. Jelaslah melalui ayat ini bahawa barang siapa yang melupakan Allah pasti akan membawa kepada kerosakan diri dan hilangnya arah hidup. Antara zikir yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian ialah membaca tasbih Subhanallah, Tahmid, Alhamdulillah, Takbir, Allahu Akbar, istighfar dan selawat. Amalan ini mudah dilakukan pada bila-bila masa, sama ada ketika berjalan, bekerja atau berehat. Zikir merupakan amalan yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim, kerana ia bukan sahaja mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga memberikan ketenangan jiwa, keampunan dosa serta membentuk akhlak mulia. Justru itu, setiap seorang Muslim hendaklah berusaha untuk sentiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan agar hidup sentiasa diberkati. Dia dikongsikan zikir mengingati Allah setiap masa. Di mana ada dari sudut bahasa, perkataan zikir daripada bahasa Arab yang bermaksud mengingat, menyebut dan mengenang. Dan dari segi istilah pula, zikir merujuk kepada segala bentuk perkataan kepada Allah Subhanahu Taala, sama ada melalui lisan, hati atau perbuatan. Oleh itu, zikir merupakan satu bentuk ibadah yang menghubungkan secara langsung antara hamba dan penciptanya. Dan audah zikir memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan seharian. Lalu diskusi kita bersama dalam Raudah Solehin dengan tajuk yang kita kongsikan pada kali ini, zikir mengingati Allah setiap masa. Dan ada bahan itu tadi dipercaya pada berita Brunei dalam ruangan menuju keredaan Allah, Keluaran Pusat Dakwah Islam ya, bertarikh 24 Jun 2026. Dan selepas ini beralih dalam ruangan Sesegar Harmoni. Kita ikuti dan hayati bersama zikir astaghfirullah.